Kau sarawai yang hilat kuliah kau ini ustawa kat dicurusa. Ura kena kau ni hati sarinda kau ni sendiri kau suhit asyik pada kita ni ajar tungkal luar asal kau hisa bini Juan Pablo II transit nak kandang kau sen. Kena puni mak ayu kolektif asal kreatif sab kata tak konsultor asahoni asas kara kisara wap hamai. Ura kena alt asyik diskusan kau saran tap kara kita kau cingga mesti kau sista awina kampi saran tak kau puni rakinya cuy mak kana awina kampi arun rakinya ni abera kahaya hilata Bernabe Quispe anicha culebrita venenosa peregrina del Rímac, agvera kamat kusist amaya.